Se obrani mu yedi na wani na swasa obeju unyami bejwa unyami bejwa amanesi obeju unyami bejwa